0: Mbak Seda.
1: Halo Pak.
0: Kabar Mbak?
1: Alhamdulillah baik Pak. Kebetulan kan saya ojek online, jadi keseharian saya memang seperti ini. Jadi nunggu dulu sampai nanti selesai baru saya antar ke customer.
0: Banyak juga warga Jakarta yang beli makan siang lewat online ya?
1: Iya, banyak banget Pak, apalagi jam-jam makan siang gini.
0: Mbak, saya aja nggak makan di sini, sekalian gitu sambil...
1: Kalau buat tukang ojek, kita makannya di warteg, Pak. Kalau di sini nggak, kayaknya bukan kelasnya kita.
0: Mbak, saya itu terganggu dong kalau sibuk ini, gimana?
1: Saya kalau pas memang orderannya rame. Tapi ya paling nanti saya siasatinya kalau udah jam 2 langsung matiin aplikasi biar saya bisa makan siang.
2: Atas nama Torik ada?
1: Kasih banyak.

0: Pak Jamal.
1: Mana Mbak? Sibuk banget hari ini ya?
0: Iya, lagi sibuk banget sih, sampai lapar banget.
1: Saya cerita nggak Mbak? Warteg ini apa Mbak?
0: Warteg ini menyediakan makanan yang murah meriah, bikin kenyang kita, tapi bergizi gitu loh. Jadi ya kejangkau juga harganya dengan driver ojek online.

0: adalah warteg favorit saya.
1: Selain harganya ekonomis, warteg ini kan 24 jam ya?
0: Selain dia menunya banyak, tempatnya juga bersih banget, jadi higienis banget gitu. Mbak, aku pesen dong, kasih sayur bayam. Ini tempe balok sama ikan bandeng aja. Sambalnya sedikit aja ya, Mbak. Kasih banyak.
2: Makanan ini dari daerah mana ini, Mbak?
1: Ini dari daerah Tegal, Pak. Makanan khas Jawa Tengah. Makanya namanya jadi warteg, Pak. Warteg itu singkatan dari warung Tegal.
2: Warteg ini favorit buat Tegal, Jawa, atau gimana?
1: Iya, warteg ini favorit. Saya makan sama minum aja Rp20.000. Jadi karena saya kerjain sampai jam 11 malam, kalau lapar saya bisa balik lagi ke sini.
3: Oke, nama saya Mila. Saya pemilik dari warteg Selera Bahari. Ayo saya tunjukin masakan-masakan di sini. Jadi di sini tuh ada kurang lebih 40 menu. Ada kikil, ada usus, ada telur puyuh, ada jantung, ada kerang, dan ada udang. Dan memang ini masakan khas dari Tegal. Dan di sini memang ada menu favorit. Ini tongkol balado. Kita mau menyajikan sebanyak apapun dalam hitungan menit itu langsung habis. Masakan namanya brutu atau bisa dibilang ini pantat ayam balado. Dan ini satu-satunya masakan yang ada di warteg Jakarta. Sengaja menunya banyak karena kita buka 24 jam. Setiap 6 jam sekali kita lihat habis, kita ganti menu baru. Dan setiap shift-nya itu beda-beda menunya. Jadi masakan siang sama masakan malam itu ada perbedaan.
4: Jambi.
3: Iya, jambi. Kemarin kan sempat COVID ya, jadi inflasi agak lumayan naik. Jadi ya kita mengurangi porsi-porsi gitu, tapi tidak mengubah kualitas. Terkadang kita mau naikin serba salah. Saya pun harus menggaji karyawan, seperti itu. Jadi itu dilema yang saya alami sebagai pengusaha di saat-saat inflasi naik seperti ini gitu. Ada pelanggan saya yang memang saya punya uang 10 ribu aja nih, bisa dapat makan nggak gitu kan, ya mau nggak mau. Nah makanya kita banyak melakukan strategi-strategi, apa kita subsidi silang dari bahan yang lain atau ya memang porsinya diturunin, seperti itu. Semua masakan saya fresh. Kalau satu hari nggak laku ya mau nggak mau kita, biasanya kita suka bagi ke teman-teman pengamen, teman-teman pemulung, seperti itu.
2: Mbak, biasanya kalau makan siang berapa waktunya, berapa lama?
1: Saya nyempetin buat makan siang itu setengah jam sih, Pak. Karena kan saya harus kejar orderan lagi biar cepat pulang. Kalau udah dapat hasil kan enak. Kenapa saya senang di ojek online ya? Karena itu ya lebih fleksibel. Anak saya 3. Yang pertama ini yang bungsu. Ya, ini yang tengah. Kalau untuk yang awal-awal jadi ojek online itu luar biasa, Pak. Bahkan lebih. Sampai saya bisa menyekolahkan anak-anak saya kan. Kalau untuk sekarang memang argonya itu tarifnya itu turun drastis banget.
2: Pernah nggak, Mbak, saya udah melewatkan makan siang? Terus kenapa?
1: Pernah saya sehari semalam dari pagi sampai paginya lagi itu saya nggak dapat order, ya udah nggak makan, cuman cari minum.
2: Tidurnya di mana?
1: Tidurnya di motor, Pak. Saya pernah tidur di depan resto di McD Ciputat. Ya kan, saya kan tadi gini, kan memang di ojek online itu kan. Jadi kita tuh kayak apa ya, kayak jualan gitu loh, Pak. Kalau lagi rame, ya alhamdulillah. Tapi kalau lagi nggak ada, jangankan buat anak-anak saya, buat saya sendiri pun itu nggak ada gitu. Ya udahlah, persaingannya juga makin banyak, kompetitornya juga makin banyak. Ojek online itu benar-benar hidupin saya, tapi kalau sekarang kalau nggak dibantu anak saya yang besar itu, saya juga nggak tahu mungkin anak-anak mau tinggal di mana. Karena buat bayar kontrakan juga itu udah pasti
0: Gak dapet, Pak. Susah banget sekarang cari orderan tuh. Saya beneran yang berjuang sendiri buat hidupin anak-anak saya. Ya. Saya minta maaf ya.
1: Mbak E, aku mau bayar dong. Kasih banyak ya, Mbak. Dan buat saya memang perempuan saat ini itu, terutama di ojek online ya, dibandingkan dengan laki-laki, kita yang perempuan itu lebih semangat, Pak. Kayak orderan yang argonya nggak sesuai, mereka masih mikir gitu loh. Sementara kita yang perempuan, yang ada di kepalanya kita nih, di otaknya kita perempuan itu, gimana caranya pulang bawa duit dan anak-anak bisa makan.
5: When quitting school pays more than graduating. How one woman stopped earning to start saving. Plus, when one bad haircut turned into good business for a 15-year-old Singaporean. On Money Mind, Wednesday on CNA.
6: The new M1 Max 5G plan, bringing you another Singapore first. Your 600 GB local data can now be used in Japan, as well as China, Malaysia, and more. Plus, enjoy 27 GB roaming and unlimited voice roaming all for just $12. Hurry, visit maxonline.sg or any Max retailer now.
7: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust. Journey into extraordinary stories that challenge limits and inspire possibilities this August.
8: The periodic table is our toolbox for unlocking energy for the future.
7: Discover the breakthroughs driving a greener future as scientists and industry partners work to decarbonize global shipping through cleaner fuels, more efficient green hydrogen production, and smarter port operations.
9: Meet me there. Love your sayang. Is she trying to spice up our marriage?
7: Meet Me There returns to places that have shaped lives and relationships. Take a heartfelt journey across Singapore and uncover cherished memories, enduring bonds, and the stories that connect us.
10: Oh my God! Oh, she's really there!
7: Meet Kan Lekan, Singapore's first deaf natural science illustrator and conservation photographer, whose extraordinary journey proves that passion and determination know no boundaries. This August on CNA.
11: Happy birthday, Singapore!
12: It was a grand celebration of the Seeds of Tomorrow at the Gardens by the Bay and Mediacorp National Day Concert 2026. Relive the spectacular night filled with dazzling performances by our nation's best, featuring Hadi Mirza, Benjamin Kay,

0: Halo, yeah. Mas Rid.
1: Ayo, apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Ya, sehat-sehat. Halo,
2: Mas Fanda. Ayo, Pak, silakan, Pak.
1: Ini ada Mbak Desita. Dia rekan kerja saya juga. Nah, ini Mas Fardan.
3: Halo, Pak.
1: Sama rekan kerja juga. Ini tempat apa ini, Mas?
3: Ini kayak food court di tengah antar perkantoran. Jadi memang ini strategis sekali sih untuk kita makan siang.
4: Hampir setiap hari. Mungkin kalau dari 5 hari kerja, 4 harinya di sini. Karena pilihan makanannya banyak banget sih di sini dan enak-enak.
3: Sekarang udah jam 12 kurang. Ya. Biasanya sebentar lagi rame.
1: Ya udah, ayo kita belum makan, yuk. Pilih, yuk.
3: Stall apa, warung makan di Jakarta tuh kita bisa temukan semua daerah. Ya, salah satunya ini sih. Ini restoran Padang. Di Indonesia semua orang pasti suka masakan Padang. Kayak salah satunya ya, ini yang paling favorit, rendang. Dia juga sudah go internasional. Artinya ini ada soto Betawi. Beberapa daerah juga ada soto dengan masing-masing ciri khasnya. Ada soto Makassar, ada soto Lamongan. Kita sekarang ini ada di Jakarta. Nah, yang paling terkenal di Jakarta itu adalah soto Betawi. Dia terbuat dari kuah santan dan berbagai macam isian. Salah satunya adalah usus, paru, jeroan, terus ada juga yang daging, ada kikilnya juga. Gitu. Biasanya dimakan dengan nasi hangat dan ditambah sambal, itu tambah nikmat sekali. Salah satu makanan yang favorit ya untuk makan siang ada gado-gado. Salah satunya itu gado-gado atau Indonesian salad. Di dalamnya itu percampuran antara sayur-sayuran dengan saus kacang. Biasanya pilihannya ada lontong atau nasi.
1: Kalau ini apa ya?
3: Ini es dawet. Ini biasanya kalau siang-siang tuh lagi cuaca panas nih, seger banget minum es dawet. Dia es dengan sirup gula jawa dicampur sama santan. Lalu ada yang namanya cendol. Biasanya cendol warna hijau, dia dari tepung beras dan daun suji. Biasanya ada aroma-aroma pandannya. Nah, itu sangat segar untuk diminum siang-siang. Pesan pecel lele. Lelenya request garing ya.
2: Pakai nasi.
3: Pakai nasi uduk. Ikannya nih, lele memang di Indonesia itu terkenal. Dan memang tekstur dagingnya tuh gurih, apalagi kalau digorengnya garing. Lele itu gampang beradaptasi, dia hidup di air keruh pun dia hidup, jadi gampang untuk dicari. Jadi makanya mereka banyak warung-warung pecel lele di seluruh Indonesia tersebar. Pecel itu keseluruhannya kita sebut pecel, karena ada lalapan daun kemangi, biasanya ada daun kemangi, lalu ada timunnya juga, terus kadang-kadang ada kolnya.
5: Kalau yang asli mungkin pecel lele itu seperti sambal pecel yang kacang disiram. Nah, kalau ini kita pakai sambal terasi, kita paduin sama kremes, kita paduin sama sambal hijau dan kita kasih bumbu hitam. Nah, itu kelebihan di sini, Pak. Bumbu hitam ini bahan dasarnya kelapa. Kelapa disangrai itu ya. Kelapa digoreng tanpa minyak sampai kering, nanti dibumbuin lagi, Pak. Dan jangan lupa sayurannya pun lalapan kita kasih yang namanya popohan. Nah, popohan ini banyak juga peminatnya. Bahkan gara-gara popohan gak jadi beli ada, Pak.
3: Kalau saya ya, saya ini ada pecel lele. Ada tambahannya ada sate kulit ayam. Nah, untuk pecel lele biasanya kita makan pakai tangan karena kita bisa ambil dagingnya sampai dengan sela-selanya kita bisa ambil.
4: Aku ini pesen nasi ayam sama kangkung. Nah, ada sambelnya juga nih di sini tuh, di warung dadak ini yang favoritnya tuh sambelnya, karena ini sambelnya beda sama di warung-warung yang lain, di tempat makan yang lain. Dibikinnya dadakan, iya benar. Terus udah kayak gitu ya, ini ada seger-seger, ada rasa-rasa tomatnya juga.
1: Ini masakan khas mana?
4: Ini masakan khas Sunda.
3: Jawa Barat,
4: iya Sunda, Jawa Barat.
3: Emang Desita orang Sunda?
4: Iya, tinggal di Bandung. Nggak lupa, iya nggak lupa sama kampung halaman gitu kan.
1: Bahasa Sundanya enak banget apa?
3: Raos pisan.
4: Nah.
2: Raos pisan.
3: Saya orang Surabaya tapi saya tahu bahasa Sunda.
4: Raos pisan.
2: Kalau aku menu siang ini sate ayam.
0: Kenapa pilih sate ayam? Karena tinggi protein, Mbak. Sama ini dibakar, jadi inilah. Kan lagi nge-gym nih, Pak. Jadi harus tinggi protein dan lagi ngurangin nasi, makanya ngambilnya lontong.
6: Jadi semuanya di sini perantauan dong.
0: Iya.
6: Iya. Tapi kebetulan kalau saya sendiri lahirnya di Jakarta sih. Tapi memang kalau untuk ibu dan bapak saya orang Surabaya.
4: Saya lahir di Bandung, orang Bandung. Orang tua di Bandung, jadi saya kesini rantau. Iya.
0: Kalau saya lahirnya di Riau, tapi kebetulan udah nikah sama orang Jakarta, jadi sekarang stay-nya di Jakarta. Dan KTP pindah ke Jakarta sekarang, Pak.
6: Kalau di Jakarta ya khususnya, beragam, Pak. Mulai dari orang Jawa, ada orang Sumatera, Kalimantan, Papua, dan macam-macam sih, Pak. Semua daerah kayak kalau saya rasa sih ada ya untuk Indonesia.
7: Biasanya untuk makan siang berapa yang Mas Arif habiskan?
6: 40-35, antara 35-40 lah. Itu udah termasuk minum juga. Mungkin dia 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum COVID. Kalau nggak salah ini masih 20.000. Kalau untuk dibilang cukup berasa ya cukup berasa juga sih. Kita ngopi dulu yuk, ada warung kopi di situ. Kopinya mantap. Dan ada cemilan-cemilan juga di situ sih.
8: Get more at the Kohl's over-the-top sale. Up to 80% off sale items. Stand to win 100,000 Home Club points every week. And new Starbucks drop every Monday. This week, save more on furniture and bedding. The latest everyday tech. And kitchen and home appliances. Plus, so much more at the Kohl's over-the-top sale. Hurry now till 30th August, only at Kohl's stores or online.
9: I was locked in the cell pretty much 24 hours a day. Ma'am Hyun made it a thing to visit.
10: Returning for a second season.
11: Jumi, my helper, was a silent strength.
12: Miss Lee paid extra attention to me because she knew that I was from her children's home.
10: This time, with more well-known personalities. And more lost connections.
13: You are paired with somebody, but after 3 months, you separate and lose touch with your BMT buddy.
14: I'm a little bit nervous.
15: We are getting really excited. We haven't seen her for so long.
16: Maybe I end up being surprised more than him.
17: After 10 years, I just want to let her know that I've been honoring her words.
12: I don't know why I waited so long to have this reunion.
10: Finding a returning series. Starting 15th August on CNA.

0: Yasmin. Halo.
1: Hai.
0: Apa
1: Halo.
0: Kabar?
1: Kabar baik.
0: Jadi kita hari ini mau makan di mana nih?
1: Hari ini aku lagi janjian sama teman aku, kita mau makan siang di Blok M. Ini teman aku kuliah. Jadi hari ini kita mau jajan ini nih, tadi yang aku disebut dessert viral yang ada di Blok M. Dan ini unik banget karena kita pesannya lewat kayak mesin ATM. Nanti kita lihat ya gimana cara pesannya. Kita-kita ini, Genzi-Genzi ini biasanya kan FOMO ya. Jadi kita tuh punya rasa tersendiri untuk harus bisa ngikutin tren. Kalau kita upload di sosial media pribadi, itu juga untuk mencap diri kita tuh udah gaul gitu. Jadi kita bisa tetap connect lah sama mereka dengan yang viral-viral gini. Ini kita pesan, kakak mau yang apa?
2: Yang original deh.
1: Yang original ya? Ini langsung pencet aja, kakak mau apa. Kemudian kita langsung bayarnya pakai Kris. Tadi kita udah beli, tapi sebelum dimakan aku mau foto dulu ya.
2: Ya cuma perut yang dikasih makan, tapi medsos juga ya.
1: Betul, dan ambil fotonya harus yang estetik. Dan ini versi yang original.
3: Kalau aku ini varian yang baru nih, varian rasa kunafa yang lagi viral banget. Kalau aku kunafanya tuh berasa banget, terus juga ada browniesnya.
1: Menurutku ya, experience-nya untuk beli si Arti Rasa ini unik banget sih. Antrinya tuh lama, panjang, tapi lumayan cepet ya. Karena dia langsung tinggal pencet-pencet aja dan gak harus tunggu lama buat langsung keluar makanannya itu sendiri. Dan yang terpenting juga, itu praktis banget sih buat kita Genzi-Genzi yang gak bawa uang cash. Jadi karena kita tuh Genzi-Genzi bukan hanya cari makanannya ya, bukan hanya cari rasa, tapi juga cari experience-nya, viral-nya, dan juga praktisnya itu tadi. Tadi di seberangnya Arti Rasa ada Jalan Melawai 3. Ini ada 3 toko yang viral juga nih kak. Itu ada Max Creamery, ini ada Little Salt Bread, dan di situ ada juga Busy Cheese Cafe. Nah sekarang kita mau cobain yang Little Salt Bread. Yuk. Dari depan aja udah wangi banget gak sih? Wangi banget, wangi roti, wangi keju, wangi truffle, enak banget. Nah ini karena di weekdays ya, jadi nggak terlalu rame. Tapi biasanya kalau di weekend itu rame banget tuh kak, bisa sampai belakang antrinya.
3: Kalau untuk yang paling viral itu bisa sampai 2 jam.
1: Aku kayaknya paling lama biasanya 1 jam sampai 1 jam setengah sih.
4: Rasanya kayak kan udah ngantri lama ya, terus kayak dessert ini kan juga viral banget. Jadi pas makan tuh kayak ada rasa kepuasan sendiri aja. Soalnya kayak, wih dapet nih gitu.
5: Penting gak ya menurut aku, mungkin kadang orang tuh posting karena sebagai bentuk apresiasi diri sendiri karena kayak udah nunggu lama nih gue.
3: Nah kita pesan ada 2 nih, yang pertama itu ada garlic bread dan juga yang satu ini truffle with egg. Jadi di sini tuh ada telur-telurnya gitu, ada sentuhan truffle-truffle-nya.
1: Yang ini wangi banget sih dan kayaknya ini one of best seller-nya mereka gitu. Aku sendiri sih sebetulnya bukan big fans of Korea ya, tapi aku suka sih makanan-makanannya Korea. Salah satunya mungkin ini yang terinspirasi dari roti Korea juga ya. Menurutku perkembangan kuliner yang ada di Indonesia atau kulinernya buat Gen Z ya lah ya khususnya, ini sangat berpengaruh sih dari budaya Korea. Karena biasanya Gen Z ini juga mengikuti ya idol-idol mereka, kayak fashion atau makanan yang dimakan sama idol-idol mereka, itu juga sangat berpengaruh nih. Sekarang aku mau ajak kakak jajan dessert yang viral juga, kita juga bisa sekaligus foto-foto di sana.
0: Nah,
3: setelah ngantri panjang akhirnya kita udah dapet nih es krimnya.
0: Iya, emang kita pertama kali sih kesini dan kita tertarik banget karena cupnya ini nih bisa kita bawa pulang. Tadi aku ada pesan ada soy sauce gitu dan juga ada yang oat London Fog. Ini kayak Earl Grey.
3: Kalau aku di sini aku coba yang paling best seller itu ada blueberry. Terus ini juga aku ada cobain namanya maple and beef ham. Jadi rasanya itu ada savory-savorinya.
1: Menurut kami orang bikin rasa-rasa es krim tuh di semua store bisa bikin rasa-rasa baru. Sedangkan experience tuh sesuatu yang dicari-cari sama Gen Z ini.
0: Kita foto yuk. Jadi selain kita beli es krim, kita juga bisa foto booth gini yang kayak mesin es. Nih, kita buka ya. Tuh,
3: kameranya ada di situ.
0: Hari ini seru banget sih karena bisa makan siang, makanan yang enak-enak, yang lagi viral dan juga sekalian ketemu bestie.
3: Terus kita juga beli oleh-oleh buat teman-teman kantor, jadi bisa hangout juga sambil makan, sambil healing sebelum kita break lagi ke kantor gitu sih Kak.
0: Kita mau balik kerja lagi karena hari ini udah kenyang. Makasih waktunya hari ini Kak.
2: Makasih ya.
3: Dadah.

0: Mbak Seda.
1: Halo Pak.
0: Kabar Mbak?
1: Alhamdulillah baik Pak. Kebetulan kan saya ojek online, jadi keseharian saya memang seperti ini. Jadi nunggu dulu sampai nanti selesai baru saya antar ke customer.
0: Banyak juga warga Jakarta yang beli makan siang lewat online ya?
1: Iya, banyak banget Pak, apalagi jam-jam makan siang gini.
0: Mbak, saya aja nggak makan di sini, sekalian gitu sambil...
1: Kalau buat tukang ojek, kita makannya di warteg, Pak. Kalau di sini nggak, kayaknya bukan kelasnya kita.
0: Mbak, saya itu terganggu dong kalau sebut ini, gimana?
1: Saya kalau pas memang orderannya rame. Tapi ya paling nanti saya siasatinya kalau udah jam 2 langsung matiin aplikasi biar saya bisa makan siang.
2: Atas nama Torik ada?
1: Kasih banyak.

0: Pak Jamal.
1: Mana Mbak? Sibuk banget hari ini ya?
0: Iya, lagi sibuk banget sih, sampai lapar banget.
1: Saya cerita nggak Mbak? Warteg ini apa Mbak?
0: Warteg ini menyediakan makanan yang murah meriah, bikin kenyang kita, tapi bergizi gitu loh. Jadi ya kejangkau juga harganya dengan driver ojek online.

0: adalah warteg favorit saya.
1: Selain harganya ekonomis, warteg ini kan 24 jam ya?
0: Selain dia menunya banyak, tempatnya juga bersih banget, jadi higienis banget gitu. Mbak, aku pesen dong, kasih sayur bayam. Ini tempe balok sama ikan bandeng aja. Sambalnya sedikit aja ya, Mbak. Kasih banyak.
2: Makanan ini dari daerah mana ini, Mbak?
1: Ini dari daerah Tegal, Pak. Makanan khas Jawa Tengah. Makanya namanya jadi warteg, Pak. Warteg itu singkatan dari warung Tegal.
2: Warteg ini favorit buat Pak Ojol atau gimana?
1: Iya, warteg ini favorit. Saya makan sama minum aja Rp20.000. Jadi karena saya kerjain sampai jam 11 malam, kalau lapar saya bisa balik lagi ke sini.
3: Nama saya Mila, saya pemilik dari warteg Selera Bahari. Ayo saya tunjukin masakan di sini. Jadi di sini tuh ada kurang lebih 40 menu. Ada kikil, ada usus, ada telur puyuh, ada jantung, ada kerang, dan ada udang. Dan memang ini masakan khas dari Tegal. Dan di sini memang ada menu favorit. Ini tongkol balado. Kita mau menyajikan sebanyak apapun dalam hitungan menit itu langsung habis. Masakan namanya brutu atau bisa dibilang ini pantat ayam balado. Dan ini satu-satunya masakan yang ada di warteg Jakarta. Sengaja menunya banyak karena kita buka 24 jam. Setiap 6 jam sekali kita lihat habis, kita ganti menu baru. Dan setiap shift-nya itu beda-beda menunya. Jadi masakan siang sama masakan malam itu ada perbedaan.
4: Jambi.
3: Iya, jambi. Kemarin kan sempat COVID ya, jadi inflasi agak lumayan naik. Jadi ya kita mengurangi porsi-porsi gitu, tapi tidak mengubah kualitas. Terkadang kita mau naikin serba salah. Saya pun harus menggaji karyawan, seperti itu. Jadi itu dilema yang saya alami sebagai pengusaha di saat-saat inflasi naik seperti ini gitu. Ada pelanggan saya yang memang saya punya uang 10.000 aja nih, bisa dapat makan nggak gitu kan? Ya mau nggak mau. Nah makanya kita banyak melakukan strategi-strategi, apa kita subsidi silang dari bahan yang lain atau ya memang porsinya diturunin, seperti itu. Semua masakan saya fresh. Kalau satu hari nggak laku ya mau nggak mau kita, biasanya kita suka bagi ke teman-teman pengamen, teman-teman pemulung, seperti itu.
2: Mbak, biasanya kalau makan siang berapa waktunya, berapa lama?
1: Saya nyempetin buat makan siang itu setengah jam sih, Pak. Karena kan saya harus kejar orderan lagi biar cepat pulang. Kalau udah dapat hasil kan enak. Kenapa saya senang di ojek online ya? Karena itu ya lebih fleksibel. Anak saya 3. Ini yang pertama, ini yang bungsu. Ya, ini yang tengah. Kalau untuk yang awal-awal jadi ojek online itu luar biasa, Pak, bahkan lebih. Sampai saya bisa menyekolahkan anak-anak saya kan. Kalau untuk sekarang memang argonya itu, tarifnya itu turun drastis banget.
2: Pernah nggak, Mbak, saya juga melewatkan makan siang? Terus kenapa?
1: Pernah, saya sehari semalam dari pagi sampai paginya lagi itu saya nggak dapat order, ya udah nggak makan, cuman cari minum.
2: Tidurnya di mana?
1: Tidurnya di motor, Pak. Saya pernah tidur di depan resto di apa? McD Ciputat. Ya kan. Tapi kan tadi gini, kan memang di ojek online itu kan. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak jualan gitu loh, Pak. Kalau lagi rame, ya alhamdulillah. Tapi kalau lagi nggak ada, jangankan buat anak-anak saya, buat saya sendiri pun itu nggak ada gitu. Ya udahlah, persaingannya juga makin banyak, kompetitornya juga makin banyak. Ojek online itu benar-benar hidupin saya, tapi kalau sekarang kalau nggak dibantu anak saya yang besar itu, saya juga nggak tahu mungkin anak-anak mau tinggal di mana, karena buat bayar kontrakan juga itu udah pasti gak dapet, Pak. Susah banget sekarang cari orderan tuh. Saya beneran yang berjuang sendiri buat hidupin anak-anak saya. Ya. Ini saya minta maaf ya.
0: Mbak E, aku mau bayar dong. Kasih banyak ya, Mbak. Dan buat saya memang perempuan saat ini itu, terutama di ojek online ya, dibandingkan dengan laki-laki, kita yang perempuan itu lebih semangat, Pak. Kayak orderan yang argonya nggak sesuai, mereka masih mikir gitu loh. Sementara kita yang perempuan, yang ada di kepalanya kita nih, di otaknya kita perempuan itu, gimana caranya pulang bawa duit dan anak-anak bisa makan.
5: Behind every product is a rigorous requirement of standards.
6: If the products of an inferior quality, that just undoes everything for the patient.
7: Without standards, it's a no-go for business.
5: Ensuring your essentials deserve your trust.
8: Standard helps us build a stronger pathway for sustainable growth.
5: Built on standards, Thursday on CNA. Brought to you by Enterprise Singapore.
9: This week on Singapore Hour, check out the wild side of our art scene with an artist breaking boundaries.
10: Singapore's largest collection of art is not in local museums, but actually it's in our MRT stations.
9: Then go on a tour of Chinatown with a former gangster turned guide.
11: I'm going to visit a hidden gem in People's Park Complex, Anthony the Spice Maker.
9: Get the inside scoop on Singapore Hour, Friday on CNA.
12: Saturday on Japan Hour, our cyclist Zach arrives in Iwate, where nature's beauty meets remarkable resilience.
13: There's a lot of earthquakes in this area.
12: Witness the scars left by the Tohoku earthquake and the unwavering spirit that's bringing this land back to life. Japan Hour, Saturday on CNA.
5: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI.
14: I was locked in the cell pretty much 24 hours a day. Mem Haiyan made it a thing to visit.
12: Returning for a second season.
15: Jumi, my helper, was a silent strength.
16: Miss Lee paid extra attention to me because she knew that I was from her children's home.
12: This time with more well-known personalities and more lost connections.
17: You are paired with somebody, but after 3 months you separate and lose touch with your BMT buddy.
18: I'm a little bit nervous.
19: We are getting really excited. We haven't seen her for so long.
18: Maybe I end up being surprised more than him.
20: After 10 years, I just want to let her know that I've been honoring her words.
16: I don't know why I waited so long to have this reunion.
12: Finding, a returning series, starting 15th August on CNA.

0: Halo, ya. Mas Rit.
1: Ayo, apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Ya, sehat.
2: Halo, Mas Fadel. Ayo, Pak, silakan, Pak.
1: Ini ada Mbak Desita. Hai. Dia rekan kerja saya juga. Nah, ini Mas Fardan.
3: Halo, Pak.
1: Sama rekan kerja juga. Ini tempat apa ini, Mas?
3: Ini kayak food court di tengah antar perkantoran. Jadi memang ini strategis sekali sih untuk kita makan siang.
4: Hampir setiap hari. Mungkin kalau dari 5 hari kerja, 4 harinya di sini. Karena pilihan makanannya banyak banget sih di sini, dan enak-enak.
3: Sekarang udah jam 12 kurang nih. Biasanya sebentar lagi rame.
1: Ya udah, ayo kita belum makan, yuk. Pilih, yuk.
3: Stol apa, warung makan di Jakarta tuh kita bisa temukan semua daerah. Ya, salah satunya ini sih. Ini restoran Padang. Di Indonesia semua orang pasti suka masakan Padang. Kayak salah satunya ya, ini yang paling favorit, rendang. Dia juga sudah go internasional. Artinya ini ada soto Betawi. Beberapa daerah juga ada soto dengan masing-masing ciri khasnya. Ada soto Makassar, ada soto Lamongan. Kita sekarang ini ada di Jakarta. Nah, yang paling terkenal di Jakarta itu adalah soto Betawi. Dia terbuat dari kuah santan dan berbagai macam isian. Salah satunya adalah usus, paru, jeroan, terus ada juga yang daging, ada kikilnya juga. Gitu. Biasanya dimakan dengan nasi hangat dan ditambah sambal, itu tambah nikmat sekali. Salah satu makanan yang favorit ya untuk makan siang ada gado-gado. Salah satunya itu gado-gado atau Indonesian salad. Di dalamnya itu percampuran antara sayur-sayuran dengan saus kacang. Biasanya pilihannya ada lontong atau nasi.
1: Kalau ini apa ya?
3: Ini es dawet. Ini biasanya kalau siang-siang tuh lagi cuaca panas nih, seger banget minum es dawet. Dia es dengan sirup gula jawa dicampur sama santan. Lalu ada yang namanya cendol. Biasanya cendol warna hijau, dia dari tepung beras dan daun suji. Biasanya ada aroma-aroma pandannya. Nah, itu sangat segar untuk diminum siang-siang. Pesan pecel lele. Lelenya request garing ya.
2: Pakai nasi.
3: Nasi uduk. Ikannya nih, lele memang di Indonesia itu terkenal. Dan memang tekstur dagingnya tuh gurih. Apalagi kalau digorengnya garing. Lele itu gampang beradaptasi. Dia hidup di air keruh pun dia hidup. Jadi gampang untuk dicari. Jadi makanya mereka banyak warung-warung pecel lele di seluruh Indonesia tersebar. Pecel itu keseluruhannya kita sebut pecel. Karena ada lalapan daun kemangi. Biasanya ada daun kemangi, lalu ada timunnya juga, terus kadang-kadang ada kolnya.
5: Kalau yang asli mungkin pecel lele itu seperti sambal pecel yang kacang disiram. Nah, kalau ini kita pakai sambal terasi, kita paduin sama kremes, kita paduin sama sambal hijau, dan kita kasih bumbu hitam. Nah, itu kelebihan di sini, Pak. Bumbu hitam ini bahan dasarnya kelapa. Kelapa disangrai itu ya. Kelapa digoreng tanpa minyak sampai kering, nanti dibumbuin lagi, Pak. Dan jangan lupa sayurannya pun lalapan kita kasih yang namanya popohan. Nah, popohan ini banyak juga peminatnya. Bahkan gara-gara popohan gak jadi beli ada, Pak.
3: Kalau saya ya, saya ini ada pecel lele. Ada tambahannya ada sate kulit ayam. Nah, untuk pecel lele biasanya kita makan pakai tangan karena kita bisa ambil dagingnya sampai dengan sela-selanya kita bisa ambil.
4: Aku ini pesen nasi ayam sama kangkung. Nah, ada sambelnya juga nih di sini tuh, di warung dadak ini yang favoritnya tuh sambelnya, karena ini sambelnya beda sama di warung-warung yang lain, di tempat makan yang lain. Dibikinnya dadakan, iya benar. Terus udah kayak gitu ya, ini ada seger-seger, ada rasa-rasa tomatnya juga.
1: Ini masakan khas mana?
4: Ini masakan khas Sunda.
2: Jawa Barat,
4: iya Sunda, Jawa Barat.
3: Emang Desita orang Sunda?
4: Iya, tinggal di Bandung. Nggak lupa sama kampung halaman gitu kan.
1: Bahasa Sundanya enak banget apa?
3: Raos pisan.
2: Raos pisan.
3: Saya orang Surabaya tapi saya tahu bahasa Sunda.
4: Raos pisan.
2: Kalau aku menu siang ini sate ayam.
0: Kenapa pilih sate ayam? Karena tinggi protein, Pak. Sama ini dibakar, jadi inilah. Kan lagi nge-gym nih, Pak. Jadi harus tinggi protein. Dan lagi ngurangin nasi, makanya ngambilnya lontong.
6: Jadi semuanya di sini perantauan dong?
0: Iya.
1: Iya. Tapi kebetulan kalau saya sendiri lahirnya di Jakarta sih. Tapi memang kalau untuk ibu dan bapak saya orang Surabaya.
4: Saya lahir di Bandung, orang Bandung. Orang tua di Bandung, jadi saya kesini rantau, ya.
0: Kalau saya lahirnya di Riau, tapi kebetulan udah nikah sama orang Jakarta, jadi sekarang stay-nya di Jakarta. Dan KTP pindah ke Jakarta sekarang, Pak.
1: Kalau di Jakarta ya khususnya, beragam, Pak. Mulai dari orang Jawa, ada orang Sumatera, Kalimantan, Papua, dan macam-macam sih, Pak. Semua daerah kayak kalau saya rasa sih ada ya untuk Indonesia.
6: Biasanya untuk makan siang berapa yang Mas Arief habiskan?
1: 40-35, antara 35-40 lah. Itu udah termasuk minum juga. Mungkin dia 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum COVID. Kalau nggak salah ini masih 20.000. Kalau untuk dibilang cukup berasa ya cukup berasa juga sih. Kita ngopi dulu yuk, ada warung kopi di situ. Kopinya mantap. Dan ada cemilan-cemilan juga di situ sih.
7: When quitting school pays more than graduating. How one woman stopped earning to start saving. Plus, when one bad haircut turned into good business for a 15-year-old Singaporean. On Money Mind, Wednesday on CNA.
8: When China sets its sights on Japan's matcha dominance.
9: Kyoto-san の一番茶なんかはほとんど足元にも及びないです。
8: One made the powdered green tea a global icon.
10: The other is now the world's biggest producer.
11: 中国会不会超过日本？
12: 这个是必然，这个是不用考虑的。
8: Matcha, Japan.
10: Or China. Wednesday on CNA.
13: One job is no longer enough for many young Filipinos.
14: Kapag may nakikita akong social media ng isang Gen Z na madaming trabaho, mas nape-pressure din talaga ako magtrabaho pa.
15: It's become a normalized form of work.
13: Even if it means making sacrifices.
16: Malungkot para sa akin kasi hindi ko nagagawa yung para sa pamilya.
13: Are young Filipinos hustling for success or survival? Insight Thursday on CNA.
17: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust. Journey into extraordinary stories that challenge limits and inspire possibilities this August.
18: The periodic table is our toolbox for unlocking energy for the future.
17: Discover the breakthroughs driving a greener future as scientists and industry partners work to decarbonize global shipping through cleaner fuels, more efficient green hydrogen production, and smarter port operations.
19: Meet me there. Love your Sayang. She's trying to spice up our marriage.
17: Meet Me There returns to places that have shaped lives and relationships. Take a heartfelt journey across Singapore and uncover cherished memories, enduring bonds, and the stories that connect us.
20: Oh my God! She's really there!
17: Meet Kan Laken, Singapore's first deaf natural science illustrator and conservation photographer, whose extraordinary journey proves that passion and determination know no boundaries. This August on CNA.

0: Yasmin.
1: Halo.
0: Hai. Apa
1: Halo.
0: Kabar?
1: Kabar baik.
0: Jadi kita hari ini mau makan di mana nih?
1: Hari ini aku lagi janjian sama teman aku, kita mau makan siang di Blok M. Ini teman aku kuliah.
2: Salam kenal.
1: Jadi hari ini kita mau jajan ini nih, tadi yang aku disebut dessert viral yang ada di Blok M. Dan ini unik banget karena kita pesannya lewat kayak mesin ATM. Nanti kita lihat ya gimana cara pesannya. Kita ini, Genzi-Genzi ini biasanya kan FOMO ya. Jadi kita tuh punya rasa tersendiri untuk harus bisa ngikutin tren. Kalau kita upload di sosial media pribadi, itu juga untuk mencap diri kita tuh udah gaul gitu. Jadi kita bisa tetap connect lah sama mereka dengan yang viral-viral gini. Ini kita pesan, kakak mau yang apa?
3: Yang original deh.
1: Yang original ya? Ini langsung pencet aja, kakak mau apa. Kemudian kita langsung bayarnya pakai Kris. Tadi kita udah beli, tapi sebelum dimakan aku mau foto dulu ya.
3: Nggak cuma perut yang dikasih makan, tapi medsos juga ya.
1: Betul, dan ambil fotonya harus yang estetik. Dan ini versi yang original.
4: Kalau aku ini varian yang baru nih, varian rasa kunafa yang lagi viral banget. Kalau aku kunafanya sih, kunafanya tuh berasa banget, terus juga ada browniesnya.
1: Menurutku ya, experience-nya untuk beli si Arti Rasa ini unik banget sih. Antrinya tuh lama, panjang, tapi lumayan cepet ya. Karena dia langsung tinggal pencet-pencet aja dan nggak harus tunggu lama buat langsung keluar makanannya itu sendiri. Dan yang terpenting juga, itu praktis banget sih buat kita Genzi-Genzi yang nggak bawa uang cash. Jadi karena kita tuh Genzi-Genzi bukan hanya cari makanannya ya, bukan hanya cari rasa, tapi juga cari experience-nya, viral-nya, dan juga praktisnya itu tadi. Tadi di seberangnya Arti Rasa ada Jalan Melawai 3. Ini ada 3 toko yang viral juga nih kak. Itu ada Max Creamery, ini ada Little Salt Bread, dan di situ ada juga Busy Cheese Cafe. Nah sekarang kita mau cobain yang Little Salt Bread. Yuk. Dari depan aja udah wangi banget gak sih? Wangi banget, wangi roti, wangi keju, wangi truffle, enak banget. Nah ini karena di weekdays ya, jadi nggak terlalu rame. Tapi biasanya kalau di weekend itu rame banget tuh kak, bisa sampai belakang antrinya.
4: Kalau untuk yang paling viral itu bisa sampai 2 jam.
1: Aku kayaknya paling lama biasanya 1 jam sampai 1 jam setengah sih.
5: Rasanya kayak kan udah ngantri lama ya, terus kayak dessert ini kan juga viral banget. Jadi pas makan tuh kayak ada rasa kepuasan sendiri aja. Soalnya kayak, wih dapet nih gitu.
6: Penting gak ya menurut aku, mungkin kadang orang tuh posting karena sebagai bentuk apresiasi diri sendiri karena kayak udah nunggu lama nih gue.
4: Nah kita pesan ada 2 nih, yang pertama itu ada garlic bread dan juga yang satu ini truffle with egg. Jadi di sini tuh ada telur-telurnya gitu, ada sentuhan truffle-truffle-nya.
1: Yang ini wangi banget sih dan kayaknya ini one of best seller-nya mereka gitu. Aku sendiri sih sebetulnya bukan big fans of Korea ya, tapi aku suka sih makanan-makanannya Korea. Salah satunya mungkin ini yang terinspirasi dari roti Korea juga ya. Menurutku perkembangan kuliner yang ada di Indonesia atau kulinernya buat Gen Z ya lah ya khususnya, ini sangat berpengaruh sih dari budaya Korea. Karena biasanya Gen Z ini juga mengikuti ya idol-idol mereka, kayak fashion atau makanan yang dimakan sama idol-idol mereka itu juga sangat berpengaruh nih. Sekarang aku mau ajak kakak jajan dessert yang viral juga, kita juga bisa sekaligus foto-foto di sana.
2: Nah,
4: setelah ngantri panjang akhirnya kita udah dapet nih es krimnya.
1: Iya, emang kita pertama kali sih kesini dan kita tertarik banget karena cupnya ini nih bisa kita bawa pulang. Tadi aku ada pesan ada soy sauce gitu dan juga ada yang oat London Fog. Ini kayak Earl Grey.
4: Kalau aku di sini aku cobain yang paling best seller itu ada blueberry. Terus ini juga aku ada cobain namanya maple and beef ham. Jadi rasanya itu ada savory-savorinya.
7: Menurut kami orang bikin rasa-rasa es krim tuh di semua store bisa bikin rasa-rasa baru. Sedangkan experience tuh sesuatu yang dicari-cari sama Gen Z ini.
1: Kita foto yuk. Jadi selain kita beli es krim, kita juga bisa foto booth gini yang kayak mesin es. Nih, kita buka ya. Tuh.
4: Kameranya ada di situ. Iya.
1: Hari ini seru banget sih karena bisa makan siang, makanan yang enak-enak, yang lagi viral dan juga sekalian ketemu bestie.
4: Terus kita juga beli oleh-oleh buat teman-teman kantor, jadi bisa hangout juga sambil makan, sambil healing sebelum kita break lagi ke kantor gitu sih kak.
1: Kita mau balik kerja lagi karena hari ini udah kenyang. Makasih waktunya hari ini kak.
2: Makasih ya.
4: Dadah.

0: Mbak Seda.
1: Halo Pak.
0: Kabar Mbak?
1: Alhamdulillah baik Pak. Kebetulan kan saya ojek online, jadi keseharian saya memang seperti ini. Jadi nunggu dulu sampai nanti selesai baru saya antar ke customer.
0: Banyak juga warga Jakarta yang beli makan siang lewat online ya?
1: Iya, banyak banget Pak, apalagi jam-jam makan siang gini.
0: Mbak, saya aja nggak makan di sini, sekalian gitu sambil...
1: Kalau buat tukang ojek, kita makannya di warteg, Pak. Kalau di sini nggak, kayaknya bukan kelasnya kita.
0: Mbak, saya itu terganggu dong kalau sibuk ini, gimana?
1: Saya kalau pas memang orderannya rame. Tapi ya paling nanti saya siasatinya kalau udah jam 2 langsung matiin aplikasi biar saya bisa makan siang.
2: Atas nama Torik ada?
1: Kasih banyak.

0: Halo, Pak Jamal.
1: Mana Mbak? Sibuk banget hari ini ya?
0: Iya, lagi sibuk banget sih, sampai lapar banget.
1: Saya tanya sih enggak, Mbak. Warteg ini apa, Mbak?
0: Warteg ini menyediakan makanan yang murah meriah, bikin kenyang kita, tapi bergizi gitu loh. Jadi ya kejangkau juga harganya dengan driver ojek online.

0: adalah warteg favorit saya.
1: Selain harganya ekonomis, warteg ini kan 24 jam ya?
0: Selain dia menunya banyak, tempatnya juga bersih banget, jadi higienis banget gitu. Mbak, aku pesen dong, kasih sayur bayam. Ini tempe balok sama ikan bandeng aja. Sambalnya sedikit aja ya, Mbak. Kasih banyak.
2: Makanan ini dari daerah mana ini, Mbak?
1: Ini dari daerah Tegal, Pak. Makanan khas Jawa Tengah. Makanya namanya jadi warteg, Pak. Warteg itu singkatan dari warung Tegal.
2: Warteg ini favorit buat kata ojol atau gimana?
1: Iya, warteg ini favorit. Saya makan sama minum aja Rp20.000. Jadi karena saya kerjain sampai jam 11 malam, kalau lapar saya bisa balik lagi ke sini.
3: Nama saya Mila, saya pemilik dari warteg Selera Bahari. Ayo saya tunjukin masakan-masakan di sini. Jadi di sini tuh ada kurang lebih 40 menu. Ada kikil, ada usus, ada telur puyuh, ada jantung, ada kerang, dan ada udang. Dan memang ini masakan khas dari Tegal. Dan di sini memang ada menu favorit. Ini tongkol balado. Kita mau menyajikan sebanyak apapun dalam hitungan menit itu langsung habis. Masakan namanya brutu atau bisa dibilang ini pantat ayam balado. Dan ini satu-satunya masakan yang ada di warteg Jakarta. Sengaja menunya banyak karena kita buka 24 jam. Setiap 6 jam sekali kita lihat habis, kita ganti menu baru. Dan setiap shift-nya itu beda-beda menunya. Jadi masakan siang sama masakan malam itu ada perbedaan.
4: Jambi.
3: Kemarin kan sempat COVID ya, jadi inflasi agak lumayan naik. Jadi ya kita mengurangi porsi-porsi gitu, tapi tidak mengubah kualitas. Terkadang kita mau naikin serba salah. Saya pun harus menggaji karyawan, seperti itu. Jadi itu dilema yang saya alami sebagai pengusaha di saat-saat inflasi naik seperti ini gitu. Ada pelanggan saya yang memang saya punya uang 10.000 aja nih, bisa dapat makan nggak gitu kan? Ya mau nggak mau. Nah makanya kita banyak melakukan strategi-strategi, apa kita subsidi silang dari bahan yang lain atau ya memang porsinya diturunin seperti itu. Semua masakan saya fresh. Kalau satu hari nggak laku ya mau nggak mau kita. Biasanya kita suka bagi ke teman-teman pengamen, teman-teman pemulung, seperti itu.
2: Mbak, biasanya kalau makan siang berapa waktunya, berapa lama?
1: Saya nyempetin buat makan siang itu setengah jam sih, Pak. Karena kan saya harus kejar orderan lagi biar cepat pulang. Kalau udah dapat hasil kan enak. Kenapa saya senang di ojek online ya? Karena itu ya lebih fleksibel. Anak saya 3, ini yang pertama, ini yang bungsu, ya ini yang tengah. Kalau untuk yang awal-awal jadi ojek online itu luar biasa, Pak, bahkan lebih. Sampai saya bisa menyekolahkan anak-anak saya kan. Kalau untuk sekarang memang argonya itu, tarifnya itu turun drastis banget.
2: Pernah nggak, Mbak, saya melewatkan makan siang? Terus kenapa?
1: Pernah saya sehari semalam dari pagi sampai paginya lagi itu saya nggak dapat order, ya udah nggak makan, cuman cari minum.
2: Tidurnya di mana?
1: Tidurnya di motor, Pak. Saya pernah tidur di depan resto di apa, McD Ciputat. Ya kan, dia kan tadi gini kan, memang di ojek online itu kan jadi kita tuh kayak apa ya, kayak jualan gitu loh, Pak, kalau lagi rame ya alhamdulillah, tapi kalau lagi nggak ada, jangankan buat anak-anak saya, buat saya sendiri pun itu nggak ada gitu. Ya udahlah, persaingannya juga makin banyak, kompetitornya juga makin banyak. Ojek online itu benar-benar hidupin saya, tapi kalau sekarang kalau nggak dibantu anak saya yang besar itu, saya juga nggak tahu mungkin anak-anak mau tinggal di mana, karena buat bayar kontrakan juga itu udah pasti nggak dapet, Pak. Susah banget sekarang cari orderan tuh. Saya beneran yang berjuang sendiri buat hidupin anak-anak saya. Ya. Ini saya minta maaf ya.
0: Mbak E, aku mau bayar dong. Kasih banyak ya, Mbak. Dan buat saya memang perempuan saat ini itu, terutama di ojek online ya, dibandingkan dengan laki-laki, kita yang perempuan itu lebih semangat, Pak. Kayak orderan yang argonya nggak sesuai, mereka masih mikir gitu loh. Sementara kita yang perempuan, yang ada di kepalanya kita nih, di otaknya kita perempuan itu, gimana caranya pulang bawa duit dan anak-anak bisa makan.
5: When quitting school pays more than graduating. How one woman stopped earning to start saving. Plus, when one bad haircut turned into good business for a 15-year-old Singaporean. On Money Mind, Wednesday on CNA

0: Halo, ya. Mas Rid.
1: Ayo, apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Ya, sehat.
2: Halo, Mas Fadel. Ayo, Pak, silakan, Pak.
1: Ini ada Mbak Desita. Dia rekan kerja saya juga. Nah, ini Mas Fardan.
3: Halo, Pak.
1: Sama rekan kerja juga. Ini tempat apa ini, Mas?
3: Ini kayak food court di tengah antar perkantoran. Jadi memang ini strategis sekali sih untuk kita makan siang.
4: Hampir setiap hari. Mungkin kalau dari 5 hari kerja, 4 harinya di sini. Karena pilihan makanannya banyak banget sih di sini dan enak-enak.
3: Sekarang udah jam 12 kurang nih. Biasanya sebentar lagi rame.
1: Ya udah, ayo kita belum makan yuk. Pilih yuk.
3: Stall apa, warung makan di Jakarta tuh kita bisa temukan semua daerah. Ya salah satunya ini sih, ini restoran Padang. Di Indonesia semua orang pasti suka masakan Padang. Kayak salah satunya ya, ini yang paling favorit, rendang. Dia juga sudah go internasional. Satunya ini ada soto Betawi. Beberapa daerah juga ada soto dengan masing-masing ciri khasnya. Ada soto Makassar, ada soto Lamongan. Kita sekarang ini ada di Jakarta. Nah, yang paling terkenal di Jakarta itu adalah soto Betawi. Dia terbuat dari kuah santan dan berbagai macam isian. Salah satunya adalah usus, paru, jeroan, terus ada juga yang daging, ada kikilnya juga. Gitu. Biasanya dimakan dengan nasi hangat dan ditambah sambal, itu tambah nikmat sekali. Salah satu makanan yang favorit ya untuk makan siang ada gado-gado, salah satunya itu gado-gado atau Indonesian salad. Di dalamnya itu percampuran antara sayur-sayuran dengan saus kacang. Biasanya pilihannya ada lontong atau nasi.
1: Kalau ini apa ya?
3: Ini es dawet. Ini biasanya kalau siang-siang tuh lagi cuaca panas nih, seger banget minum es dawet. Dia es dengan sirup gula jawa dicampur sama santan, lalu ada yang namanya cendol. Biasanya cendol warna hijau, dia dari tepung beras dan daun suji. Biasanya ada aroma-aroma pandannya. Nah, itu sangat segar untuk diminum siang-siang. Pesan pecel lele. Lelenya request garing ya.
2: Pakai nasi.
3: Pakai nasi uduk. Ikannya nih, lele memang di Indonesia itu terkenal. Dan memang tekstur dagingnya tuh gurih, apalagi kalau digorengnya garing. Lele itu gampang beradaptasi, dia hidup di air keruh pun dia hidup, jadi gampang untuk dicari. Jadi makanya mereka banyak warung-warung pecel lele di seluruh Indonesia tersebar. Pecel itu keseluruhannya kita sebut pecel, karena ada lalapan daun kemangi, biasanya ada daun kemangi, lalu ada timunnya juga, terus kadang-kadang ada kolnya.
5: Kalau yang asli mungkin pecel lele itu seperti sambal pecel yang kacang disiram. Nah, kalau ini kita pakai sambal terasi, kita paduin sama kremes, kita paduin sama sambal hijau dan kita kasih bumbu hitam. Nah, itu kelebihan di sini, Pak. Bumbu hitam ini bahan dasarnya kelapa. Kelapa disangrai itu ya. Kelapa digoreng tanpa minyak sampai kering, nanti dibumbuin lagi, Pak. Jangan lupa sayurannya pun lalapan kita kasih yang namanya popohan. Nah, popohan ini banyak juga peminatnya. Bahkan gara-gara popohan nggak jadi beli ada, Pak.
3: Kalau saya ini ada pecel lele. Ada tambahannya ada sate kulit ayam. Nah, untuk pecel lele biasanya kita makan pakai tangan karena kita bisa ambil dagingnya sampai dengan sela-selanya kita bisa ambil.
4: Aku ini pesen nasi ayam sama kangkung. Nah, ada sambelnya juga nih di sini tuh di warung dadak ini yang favoritnya tuh sambelnya karena ini sambelnya beda sama di warung-warung yang lain, di tempat makan yang lain. Dibikinnya dadakan, iya benar. Terus udah kayak gitu ya, ini ada seger-seger, ada rasa-rasa tomatnya juga.
1: Ini masakan khas mana?
4: Ini masakan khas Sunda.
2: Jawa Barat.
4: Jawa Barat, iya Sunda Jawa Barat.
3: Emang dari situ orang Sunda?
4: Iya, tinggal di Bandung. Nggak lupa, iya nggak lupa sama kampung halaman gitu kan.
1: Bahasa Sundanya enak banget apa?
3: Raos pisan.
2: Raos pisan.
3: Saya orang Surabaya tapi saya tahu bahasa Sunda.
4: Raos pisan.
2: Kalau aku menu siang ini sate ayam.
0: Kenapa pilih sate ayam? Karena tinggi protein, Pak. Sama ini dibakar, jadi inilah. Kan lagi nge-gym nih, Pak. Jadi harus tinggi protein. Dan lagi ngurangin nasi, makanya ngambilnya lontong.
6: Jadi semuanya di sini perantauan dong?
0: Iya.
6: Iya. Tapi kebetulan kalau saya sendiri lahirnya di Jakarta sih. Tapi memang kalau untuk ibu dan bapak saya orang Surabaya.
4: Saya lahir di Bandung, orang Bandung. Orang tua di Bandung, jadi saya kesini rantau, ya.
0: Kalau saya lahirnya di Riau, tapi kebetulan udah nikah sama orang Jakarta, jadi sekarang stay-nya di Jakarta. Dan KTP pindah ke Jakarta sekarang, Pak.
6: Kalau di Jakarta ya khususnya, beragam, Pak. Mulai dari orang Jawa, ada orang Sumatera, Kalimantan, Papua, dan macam-macam sih, Pak. Semua daerah kayak kalau saya rasa sih ada ya untuk Indonesia.
7: Biasanya untuk makan siang berapa yang Mas Arif habiskan?
6: 40-35, antara 35-40 lah, itu udah termasuk minum juga. Mungkin dia 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum apa COVID, kalau nggak salah ini masih 20.000. Kalau untuk dibilang cukup berasa ya cukup berasa juga sih. Kita ngopi dulu yuk, di ada warung kopi di situ. Kopinya mantap dan ada cemilan-cemilan juga di situ.
8: On the next Asia First, we are tracking Vietnamese leader Tô Lâm's diplomatic outreach. He's meeting Australian Prime Minister Anthony Albanese as the two countries look to deepen economic ties. They also share concerns about China's growing maritime clout.
9: I was locked in the cell pretty much 24 hours a day. Mem Hai Yuen has made it a thing to visit.
10: Returning for a second season.
11: Jumi, my helper, was the silent strength.
12: Miss Lee paid extra attention to me because she knew that I was from her children's home.
10: This time with more well-known personalities and more lost connections.
13: You are paired with somebody, but after 3 months you separate and lose touch with your BMT buddy.
14: I'm a little bit nervous.
15: We are getting really excited. We haven't seen her for so long.
16: Maybe I end up being surprised more than him.
17: After 10 years, I just want to let her know that I've been honoring her words.
12: I don't know why I waited so long to have this reunion.
10: Finding, a returning series, starting 15th August on CNA.
18: The future of global shipping depends on cleaner fuels, and the race is on to develop them. But what if a fuel claiming to be green isn't?
19: They look the same, they smell the same.
18: In Singapore, scientists are searching for fuel fingerprints hidden at the atomic level.
19: The most important clue that we are looking for lies in the carbon.
18: Watch Breakthroughs on demand at cna.asia.
20: Propnext, Singapore's largest real estate agency, presents Anugrah is back like never before.
21: And they're ready to set the stage alight with their passion.
22: Voices that will leave you spellbound.
23: Each with a unique style and identity.
24: Every week, only the best will shine.
21: Every performance could make or break their journey.
22: 14 voices, one dream. Who will be crowned champion?
20: Anugrah, premiering 25th August, Tuesdays, 8:30 p.m. live on Surya, MeWatch and MediaCorp Entertainment on YouTube.
21: Get ready to be amazed!
20: Brought to you by the main sponsor, FSS Interior, Enhancing Homes, Building Bonds, and the following co-sponsor.

0: Yasmin.
1: Halo.
0: Hai. Apa
1: Halo.
0: Kabar?
1: Kabar baik.
0: Jadi kita hari ini mau makan di mana nih?
1: Hari ini aku lagi janjian sama teman aku, kita mau makan siang di Blok M. Ini teman aku kuliah.
2: Salam kenal.
1: Jadi hari ini kita mau jajan ini nih, tadi yang aku disebut dessert viral yang ada di Blok M. Dan ini unik banget karena kita pesannya lewat kayak mesin ATM. Nanti kita lihat ya gimana cara pesannya. Kita ini Genzi ini biasanya kan FOMO ya. Jadi kita tuh punya rasa tersendiri untuk harus bisa ngikutin tren. Kalau kita upload di sosial media pribadi, itu juga untuk mencap diri kita tuh udah gaul gitu. Jadi kita bisa tetap connect lah sama mereka dengan yang viral-viral gini. Ini kita pesan, kakak mau yang apa?
3: Yang original deh.
1: Yang original ya? Ini langsung pencet aja, kakak mau apa. Kemudian kita langsung bayarnya pakai Kris. Tadi kita udah beli, tapi sebelum dimakan aku mau foto dulu ya.
3: Ya cuma perut yang dikasih makan, tapi medsos juga ya.
1: Betul, dan ambil fotonya harus yang estetik. Dan ini versi yang original.
4: Kalau aku ini varian yang baru nih, varian rasa kunafa yang lagi viral banget. Kalau aku kunafanya itu berasa banget, terus juga ada browniesnya.
1: Menurutku ya, experience-nya untuk beli si Arti Rasa ini unik banget sih. Antrinya tuh lama, panjang, tapi lumayan cepet ya. Karena dia langsung tinggal pencet-pencet aja dan gak harus tunggu lama buat langsung keluar makanannya itu sendiri. Dan yang terpenting juga, itu praktis banget sih buat kita Genzi-Genzi yang gak bawa uang cash. Jadi karena kita tuh Genzi-Genzi bukan hanya cari makanannya ya, bukan hanya cari rasa, tapi juga cari experience-nya, viral-nya, dan juga praktisnya itu tadi. Tadi di seberangnya Arti Rasa ada Jalan Melawai 3. Ini ada 3 toko yang viral juga nih kak. Itu ada Max Creamery, ini ada Little Salt Bread, dan di situ ada juga Busy Cheese Cafe. Nah sekarang kita mau cobain yang Little Salt Bread. Yuk. Dari depan aja udah wangi banget gak sih? Wangi banget, wangi roti, wangi keju, wangi truffle, enak banget. Nah ini karena di weekdays ya, jadi nggak terlalu rame. Tapi biasanya kalau di weekend itu rame banget tuh kak, bisa sampai belakang antrinya.
4: Kalau untuk yang paling viral itu bisa sampai 2 jam.
1: Aku kayaknya paling lama biasanya 1 jam sampai 1 jam setengah sih.
5: Rasanya kayak kan udah ngantri lama ya, terus kayak dessert ini kan juga viral banget. Jadi pas makan tuh kayak ada rasa kepuasan sendiri aja. Soalnya kayak, wih dapet nih gitu.
6: Penting gak ya menurut aku, mungkin kadang orang tuh posting karena sebagai bentuk apresiasi diri sendiri karena kayak udah nunggu lama nih gue.
4: Nah kita pesan ada 2 nih, yang pertama itu ada garlic bread dan juga yang satu ini truffle with egg. Jadi di sini tuh ada telur-telurnya gitu, ada sentuhan truffle-truffle-nya.
1: Yang ini wangi banget sih dan kayaknya ini one of best seller-nya mereka gitu. Aku sendiri sih sebetulnya bukan big fans of Korea ya, tapi aku suka sih makanan-makanannya Korea. Salah satunya mungkin ini yang terinspirasi dari roti Korea juga ya. Menurutku perkembangan kuliner yang ada di Indonesia atau kulinernya buat Gen Z ya lah ya khususnya, ini sangat berpengaruh sih dari budaya Korea. Karena biasanya Gen Z ini juga mengikuti ya idol-idol mereka, kayak fashion atau makanan yang dimakan sama idol-idol mereka itu juga sangat berpengaruh nih. Sekarang aku mau ajak kakak jajan dessert yang viral juga, kita juga bisa sekaligus foto-foto di sana.
7: Nah,
4: setelah ngantri panjang, akhirnya kita udah dapet nih es krimnya.
0: Iya, emang kita pertama kali sih kesini dan kita tertarik banget karena cupnya ini nih bisa kita bawa pulang. Tadi aku ada pesan ada soy sauce gitu dan juga ada yang oat London Fog. Ini kayak Earl Grey.
4: Kalau aku di sini aku coba yang paling best seller itu ada blueberry. Terus ini juga aku ada cobain namanya maple and beef ham. Jadi rasanya itu ada savory-savorinya.
1: Menurut kami orang bikin rasa-rasa es krim tuh di semua store bisa bikin rasa-rasa baru. Sedangkan experience tuh sesuatu yang dicari-cari sama Gen Z ini.
0: Kita foto yuk. Jadi selain kita beli es krim, kita juga bisa foto booth gini yang kayak mesin es. Nih, kita buka ya. Tuh.
4: Kameranya ada di situ. Iya.
0: Hari ini seru banget sih karena bisa makan siang, makanan yang enak-enak, yang lagi viral dan juga sekalian ketemu bestie.
4: Terus kita juga beli oleh-oleh buat teman-teman kantor, jadi bisa hangout juga sambil makan, sambil healing sebelum kita break lagi ke kantor. Gitu sih, Kak.
0: Kita mau balik kerja lagi karena hari ini udah kenyang. Makasih waktunya hari ini, Kak.
4: Makasih ya.
0: Dadah.